dan juga kita punya apa istimewanya dengan budaya kita, dan jangan lupa daratan, dan maksud-maksud yang baiklah yang kita sampaikan.